mampu cedamas kuram tempir natang kubeta setara awiwe sajinte abdi jalinya na nasi nagara ras ntutun rinama nanai jilun fati yanau miyar cairi wifi setukunu anjara.